97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia. Lagunya Gamawan juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Abis ini fans dia ada lagunya Project Pop, karena ada yang request Lumpia versus Bakpia pagi hari ini. Nanti Tiara puterin versi yang baru ya, versi tahun 2024. Karena sebenarnya itu tuh lagu lamanya Project Pop ya. Jadi mereka kayak punya dua versi gitu loh. Ada versi lama sama ada versi barunya. Nah untuk hari ini kayaknya Tiara mau puterin versi yang baru deh. Semoga fans dia tetap suka. Memang pilihan hati bukan karena tak mampu. Oke, fans Gema Merdeka seperti biasa, gak kerasa ternyata sudah 1 jam, ya kan? Sekarang kita udah masuk di session yang kedua, sudah jam 8 pagi, dari jam 8 sampai jam 9, kita bakal dengerin informasi tentang kesehatan, karena sekarang adalah hari Senin ya, dan tentu ada informasi penting juga pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, atau sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu ya. Kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 461231, atau bisa via WhatsAppnya juga di 0812371543393. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukut kentang, petimpal, Ares, Anda datang dijamin beres.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
5: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
4: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran. Seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
5: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
4: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
5: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
4: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
5: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
4: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
6: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelor Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
7: Gema, merdeka.

97, kamu di JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih, semoga sudah didengar sama yang request ya. Terima kasih banyak. Dan untuk yang lainnya udah request lagu tapi lagunya belum Tiara puterin, sabar ya, bakal Tiara puterin satu persatu. Harap Andri pokoknya siapa yang duluan request itu yang duluan Tiara puterin lagunya, oke? Lebih baik. Untuk kalian yang masih pengen gabung, yang masih pengen request lagu masih bisa, karena waktu kita, durasi kita masih ada. Jadi silakan yang mau gabungan, yang mau request lagu, silakan aja langsung serbu sosmednya Gema Merdeka, oke? Lanjut deh kalau gitu, sambil kita dengerin lagunya Wali tipis-tipis, sekaligus Tiara juga akan bahas informasi kesehatan. Kita hari ini mau bahas tentang rabun dekat. Fans Gema Merdeka, siapa di sini yang rabun dekat? Hayo. Kalau bahasa kesehatannya, bahasa medisnya itu adalah hipermetropi gitu ya. Tapi kalau kita gampangnya itu adalah rabun dekat. Nah, jadi rabun dekat atau hipermetropi ini adalah kondisi yang membuat pengidapnya itu nggak bisa ngelihat objek yang ada dekat sama dia, tapi objek yang jauh mereka tuh bisa lihat dengan jelas. Fancy Gema Merdeka, kebalikan dari minus ya. Kalau minus kan yang jauh itu nggak kelihatan gitu ya Fancy ya. Nah kalau yang ini yang plus, otomatis yang deket yang nggak kelihatan gitu. Makanya mereka harus ada bantuan pakai kacamata gitu atau pakai soft lens gitu loh Fancy Gema Merdeka, biar yang deket pun mereka bisa tetap lihat ya. Nah kira-kira kenapa ya manusia itu bisa kena rabun dekat Fanistia? Nah jadi mata setiap orang tuh punya dua bagian yang memfokuskan gambar. Pertama itu di dalam mata kita tuh ada yang namanya kornea. Ini adalah permukaan depan mata yang bening dan berbentuk kubah. Terus di situ juga ada lensa. Lensa ini adalah struktur yang tampak jelas. Nah biar kita bisa ngelihat cahaya itu harus ngelewatin kornea dan juga lensa. Mereka yang akan membiaskan cahaya sehingga cahaya difokuskan langsung ke jaringan saraf atau retina di bagian belakang mata. Jaringan tersebut akan menerjemahkan cahaya itu jadi sinyal yang dikirim ke otak kita yang memungkinkan kita tuh jadi ngelihat gambar fansia gitu. Nah jadi penyebab rabun dekat atau hipermetropi itu adalah kelainan di bagian lensa matanya. Jadi kan cahaya masuk ke mata, dia tuh gak fokus di dalam retina tapi terfokus pada bagian belakangnya. Hal tersebut terjadi karena korneanya terlalu datar atau kurang melengkung, lensa yang kurang tebal, dan pendeknya bola mata gitu. Makanya mereka tuh bisa kena rabun dekat gitu ya fans dia ya. Nah terus kalau dari faktor resikonya ada gak ya? Nanti bakal kita bahas, nanti bakal kita sambung, jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut dulu untuk dengerin lagu requestan berikutnya. Lagunya Bunga Citra Lestari, ini dia Pernah Muda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Nyoman Paul. Tunggu apa lagi, juga sudah meluncur. Oke, kita lanjut ya. Fans Gema Merdeka, tadi kita udah cari tahu sebenarnya penyebab rabun dekat tuh apa sih. Nah, kita sekarang lanjut ke faktor resiko rabun dekat. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan rabun dekat atau hipermetropi. Di antaranya adalah faktor usia. Fans Gema Merdeka ini yang gak bisa kita bilang enggak ya. Kadang usia itu juga ngaruh, Fantia, kayak makin nambah usia kita gitu ya. Di usia-usia tertentu tuh kayak penyakit rabun dekat itu sering terjadi di usia di atas 40 tahun, Fantia Gawang Merdeka ya. Kadang kalau kalian suka lihat bapak-bapak atau ibu-ibu, kakek-kakek atau nenek-nenek, kalau mereka baca sesuatu atau mungkin lihat handphone, balas chat tuh kayak handphonenya agak dijauhin dari dia. Nah, itu berarti dia rabun dekat, Fantia ya. Nah, selain faktor usia, ada juga dari faktor genetika. Jadi rabun dekat itu juga merupakan salah satu penyakit yang bisa diwariskan oleh orang tua atau keluarganya ya. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu peningkatan penggunaan alat elektronik. Nah, ini juga benar sih, Fancy Gawa Merdeka. Kayak misal kita terlalu sering pakai handphone, kita terlalu sering laptopan, komputeran, tabletan, dan lain sebagainya. Kayak mata kita tuh terus-terusan kena blue light dari alat elektronik gitu loh, Fancy Gawa Merdeka. Itu juga bisa jadi salah satu faktor yang bisa bikin kita tuh jadi kena rabun dekat gitu. Tapi ini gak cuma rabun dekat ya, minus pun itu bisa juga terjadi karena kita yang terlalu sering terpapar sama layar-layar elektronik gitu. Selain itu, fans juga mereka terlalu sering atau terlalu lama belajar atau bekerja. Itu juga jadi faktor, karena ada penelitian menunjukkan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja dalam pekerjaan yang membutuhkan penggunaan intensif penglihatan secara dekat, mereka akan punya resiko lebih tinggi untuk mengembangkan rabun dekat. Nah, lanjut ya, fans Gawa Merdeka, pada umumnya gejala akan terjadi saat kita menginjak usia di atas 40 tahun karena adanya kekurangan dalam kemampuan penglihatan seiring bertambahnya usia. Itu normal gitu ya, fans dia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga rabun dekat ini bisa terjadi di anak kecil, di remaja, di dewasa, anak muda gitu ya, fans Gawa Merdeka. Nah, kalau rabun dekat pada anak-anak itu tidak menyebabkan penglihatan bermasalah dan itu akan membaik seiring dengan bertambahnya usia, tapi tetap harus dalam pantauan ya buat para orang tua. Nah, kemudian secara umum ada beberapa gejala yang bisa dialami oleh pengidap rabun dekat atau hipermetropi. Pertama, matanya tuh gampang berair, terus dia agak kesulitan membaca kalau terlalu dekat gitu ya. Terus kayak sering sakit kepala gitu kan. Terus kalau misalnya ngelihat sesuatu dalam jarak yang dekat tuh nggak terlalu fokus. Tapi kalau dia ngelihat yang agak jauh dikit, mereka tuh bisa fokus ngelihat yang di belakangnya gitu, fans dia. Terus mata akan terasa lelah usai fokus melihat objek dalam jarak yang dekat. Karena kita terlalu gini ya, mau pecuk alisnya untuk ngelihat yang deket gitu loh. Jadi mata itu jadi gampang capek gitu, Fancy Gawa Merdeka. Dan kadang kita harus kayak, kalau apa ya, bahasa Balinya tuh kayak ngicir gitu loh, Fancy dia. Kita harus menyipitkan mata kita supaya kita tuh bisa ngelihat objek yang deket sama kita. Nah, itu udah gejala-gejala umum yang biasanya dirasain sama seseorang yang mereka mengidap rabun dekat gitu ya. Terus Fancy Gawa Merdeka, sekarang waktunya kita lanjut dengerin lagu dulu. Habis itu baru nanti kita lanjut untuk bahas rabun dekat di topik-topik yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

kita lanjut fans nih ya. Gak kerasa 20 menit lagi kebersamaan kita sudah usai, ya kan? Dan kali ini Tiara akan lanjut. Kita akan bahas pengobatan untuk rabun dekat ya. Jadi pengobatan ini bisa dilakukan untuk membantu supaya kita bisa lebih fokus, biar cahaya yang masuk ke mata kita bisa lebih fokus masuk ke retina. Oleh karena itu, objek yang berada dekat dengan kita bisa kelihatan dengan lebih jelas. Caranya, kayak tadi sempat Tiara spill, kita bisa pakai kacamata ya fansnya ya, karena kacamata yang digunakan bagi pengidap rabun jauh ini akan berbeda dengan kacamata lainnya, karena kacamata ini akan mempunyai lensa yang ujungnya lebih tebal, sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami gitu. Jadi kalau kita udah pakai kacamata, at least bisa lebih jelas lah ya, untuk ngelihat yang lebih dekat gitu. Contoh misalnya kayak kita mau masukin benang ke jarum tuh biar lebih kelihatan gitu loh fansti ya. Jadi kan kalau misalnya kita lagi apa, kalau kita kena rabun dekat kan pasti akan sulit untuk melihat itu gitu kan. Atau balas chat itu kadang-kadang nggak bisa lewat, nggak bisa dengan handphonenya agak dekat sama kita, tapi dengan cara agak dijauhin gitu kan. Nah biar nggak kayak gitu, kalau fansnya mau pakai kacamata itu boleh fansti ya. Penggunaan kacamata itu bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi dia juga akan ngebantu biar kita tuh jadi lebih jelas untuk ngelihat barang-barang apa yang ada di deket sama kita gitu. Dan pikiran yang matang. Tapi kacamata bukan sembarang kacamata ya fans dia. Karena ada lensa kontaknya nanti di kacamata tuh yang akan membantu biar kelihatan lebih jelas gitu ya. Selain pakai kacamata, ternyata bisa dengan cara tindakan operasi fans dia. Operasi yang paling bisa diandalkan untuk mengatasi kondisi ini adalah operasi laser. Dimana pengidap yang telah menjalani operasi laser tidak akan menjalani rawat inap di rumah sakit, tapi pengidap harus memeriksakan diri kembali ke klinik atau ke rumah sakit setelah beberapa waktu gitu. Jadi ada dua opsi gitulah ya. Kalau mau pakai kacamata silakan, tapi misalnya kalau kalian pengen biar sembuh gitu kan, mau tindakan operasi juga oke-oke aja gitu. Nah kemudian fansnya Gawang Merdeka kan, kita yang mungkin yang masih muda, biar pengen, aduh aku takut banget kalau kena rabun dekat, aduh aku gak pengen kena minus, gimana ya cara ngejaga mata kayak gitu kan. Nah khususnya nih, gimana cara pencegahan untuk rabun dekat? Jadi yang pertama itu adalah kita kalau mau baca buku, kita kalau mau balas chat, mau buka laptop dan lain sebagainya, pastikan penerangannya cukup fans dia. Jangan kalian diem di tempat yang remang-remang, yang redup-redup terus kalian baca buku gitu ya. Itu bakal bikin mata kalian tuh jadi capek. Dia tuh akan kerja keras untuk bisa ngelihat huruf-huruf yang ada di buku itu. Jadi kalau kalian mau baca, mau buka handphone, mau buka laptop atau mau ngapain lah itu, intinya itu adalah lakukan di ruangan atau di tempat yang terang gitu ya, penerangannya yang cukup gitu, oke? Okay? Terus kalian juga bisa konsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, ya kan? Kalau bisa perbanyak kayak misalnya makan wortel gitu kan, karena kan wortel itu juga punya vitamin yang memang fungsinya itu untuk menjaga kesehatan mata, ya kan? Gak cuma wortel sih sebenarnya, banyak juga kayak sayur-sayur atau buah-buah yang lainnya itu bisa kalian tingkatkan konsumsinya supaya aman. Tapi ingat jangan berlebihan juga. Tetap makan atau konsumsi dalam jumlah yang wajar gitu, oke? Nah kalau udah kena rabun dekat, gak apa-apa, kalian bisa pakai kacamata ya kan. Setidaknya kalian bisa lebih jelas untuk ngelihat apapun yang ada di dekat kalian, dan biar plusnya tuh gak nambah fans dia gitu. Jadi itu sebenarnya fungsi kenapa kita harus pakai kacamata ya. Terus kita bisa mengenali gejala-gejalanya ya kan. Yang tadi Tiara udah bilang, kalau kalian ngerasa ada yang aneh sama mata kalian, jangan ragu, langsung periksa ke dokter mata ya fans gue. Mereka semakin cepat kalian tangani akan semakin baik, supaya nanti plusnya nggak nambah, oke? Okay? Terus jangan lupa juga lindungi mata kalian dari sinar matahari, fansia. Kalian bisa pakai kacamata, bisa pakai kacamata hitam. Apalagi sekarang lagi musim layangan, ya kan? Sayangilah mata kalian. Nggak cuma badan atau kulit yang kalian sayangi dengan pakai sunblock, ya kan? Pakai apa sih namanya, bulb yang panjang lain sebagainya gitu. Mata itu juga penting, fansia gue merdeka. Jadi kalian bisa pakai kacamata hitam supaya kalau kalian ngelihat ke atas, ngelihat ke langit, ngelihat sinar matahari itu nggak sih. Jadi biar matanya juga aman gitu, oke? Okay?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Betran Putra Onsu juga sudah meluncur pagi hari ini yang judulnya Inikah Cinta. Gak kerasa tapi Fanistia, ternyata sudah hampir 2 jam Tiara nemenin aktivitas pagi Anda ya. Gak kerasa udah hampir jam 9, lagi 5 menit aja nih udah jam 9 pagi loh Fanistia Gawa Merdeka. Dan seperti biasa setelah program Tirama nanti bakal dilanjut dengan program Varia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang ya. Terima kasih banyak untuk fans Gawa Merdeka, buat kalian semuanya yang lagi dengerin Tiara pagi hari ini. Terima kasih banyak pokoknya buat yang udah dengerin dari rumah mungkin, atau mungkin dengerin di tempat kerja, atau dengerin di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di toko-toko, dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang lagi dengerin di pasar, siapa tahu ada ya. Terima kasih banyak pokoknya fans Gawa Merdeka, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Terima kasih juga buat yang udah request lagu. Oh iya, ini ada yang baru gabungan, ada yang request lagu juga. Katanya mumpung waktunya masih ada, sebagai lagu penutup lagunya Hindia, Everything You Are. Sebentar lagi akan meluncur lagunya ya. So, terima kasih banyak pokoknya buat semuanya. Semangat beraktivitas buat kita, tetap semangat bekerja untuk yang bekerja ya, meskipun di tanggal merah. Dan selamat menikmati libur buat kalian yang mungkin dapat libur di tanggal merah ini. Sekali lagi, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila ya, Fansi Gawa Merdeka. Dan semangat terus, jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye, Tiara pamit undur diri.

Selamat pagi para pamirsa Dudani sarang sami panjaja kemamar dekering di jejem gena semak di mangkin wali sekeng bagi supratman sata ulung sepat lantai rodan pasar Bali sidang gayo kumar sidot tangkil malih ngiring Dudani ring gelaran acara varia pedawata talar kantong tetap ring frekuensi dedang siada sepitu nanggu pitu FM nari Dudani sedang tering desa ring kota ring sejubah jagat Bali. Kalau wintering luar pedawata nggih sanemar sediang lan santri tiang panglihat kena rajang hidang kirang punapulan punapi sapunika taler kantun ke siantu ide sang yang bidiwasa inggih para pamirsa pina ke puruan ngatur di tiang pentercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Tinggi sampun modelar nge dingin dingin rindu nih gumi kau nih dingin nih tiang nih awak dia dingin sekan nih. Aduh, gumi dingin gitu nih, karena awak dia merasa dingin gitu. Ini mudah-mudahan nih kita dan editan serang sami, sana sampun nyarang editan nge, sana wawu mina bidang bergabung antara siaran dan siaran Beli Jaya Kumaronya ternyata dan ternyata datang juga dia nge, karena pun dua hari libur hari-hari ini editan sekan-sekan nih penyiar Bali nge, banyak liburnya gitu. Ya, mudah-mudahan Niki dan sarang kami tetap bergabung jalan di tiang Riki ring gelaran duwe Varia Pulau Dewata. Suksema nang angga saking seputaran Nongan ya, desa Nongan peniki Rajang Semeng mumpung sampun ke Nongan wenten Pak Proden rika nge, ada Momade Gampil kesarangin Pak Nyoman Adeng nggih ring Nongan tetap semangat dadang titiang Bujro Pandai ring Sukawati Penapi Gatre Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan Wayan Ena ring Belang Singo Padu Putu Pandai Sigi nggih ring Mas Bedulu kesarangin Mok Wayan Lastri Reng Blayu, Indrawari Reng Mancowarno, Komang Ibu Komang Atik nih Reng Jalan Patinambi juga sampun nyarang ditang matur susemo Wayan Sutri Setiari nih Penampi Gata Mas Setiari salam sarang nini ditang peniki nini Gean mudah-mudahan tetap sengat sengat kone sehat kendan capung bagus juga matur susemo komantan gelang benang sampun siap meluncur katur Reng Indodani.

Inggi sampun atur nitian Sri Dianawati nggih ngelantur malih tuh semadan didasane sampun nyarangin wenten nang oman ring abian basi panati gatre salam sarang jero mangku desa istri titiang pediki yang lagi sibuk nggih selamat bersiburia kemanten lantur wenten bu jero mertosari ring siulan yang suring tebel saya dek Rina ring warung Rini Rani Topati panati gatre bude masih ring kacagan Apriani Made juga Pak Ngurandu ring telikup gianyar nge Pak Cahya Agus ring tangeb ke sarengin Pak Rudut nge atau Pak Made Sudiase nge lan Pak Egar ditang juga peniki tetap semangat lanturan titiang ketut Mariani riangan take juga sampun nyarengin Mok Made Sitiani ring sana keng-keng kabar Mok Made salam sarang Made Parwati ring Panjer nge mudahan tetap bergabung nyarengin titiang ring kanyakan karak adimake kalau sibuk mau masak nge menyempatkan diri miragi siaran titiang dan yang titiang yang menikmati suasana hari liburan hari ini nggih sampun mendadak ganjal boleh pun disirakat kebenang talar di penyiar jengidang ya siaran gitu ben mani sing bedawang nja proyek gedai nih bakat jani nih ingkian nih belah duo nih ben dajanang ben lodang ben lodang ben dajan kok gitu ke kegai nih tapi tetap semangat semangat segar gentunaskan kenten gaya main nanti sampun siapan tidak.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

nggih, miyung Bang Pindang nggih, sampun sida katur nggih, tu besekan be pindang aso bon nggih, kena ada kan pindangan mebo paling kita model nggih. Nggih, suksema talar sanema pesengan Ayu Kelinci nggih, sane sampun juga nyarengin renggal akademi semua Bu Ayu. Salam serang dayu suci nggih. Ada Mama Sonia yang lagi nyangkutong radio hari ini nak libur murid makin ya tiang sinawang tanggal merah makin no. Sing dia tadi murid selama mah ada yeah. Ada juga sana sampai nyarengin ring galak kadi makin ada mok mutiara ring yang lan klungkung ya ada beli ledang astike Riki ada juga mok meli ring klungkung sareng sementara di tiang sana mau pesengan Made Marleni, Penabi Gatre, Peka Oding, ya. Ada juga mau Made Martini, Driki, mau Kari Sulastri juga, ya. Talat, Suri Anditareng, Griyo Wanosari, Anggo Griyo Sarang Sami, Sarang Griyo Anyar, peninggi, aduh, suksema. Sampun boleh berbincang-bincang, peninggi. Ini, talat, bentar. Ilang, adi, beh, beli banyak, nih. Nih curah coba patu dilat maja angin patu semua Pak Dilah sampun juga nyarengin Bapak Made sengten kekoh niki jak peragat lengkong dogen ring taman abian semal panik kecil juga Bapak Made Hendra sarang Bapak Wayan Sugita ring kuteng ya ngelantur Bapak Ariana sarang Ibu Ariana ring pejeng ngaji Tegalalang ya sampun juga nyarengin Tintin.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Swastiastu, Bli.
4: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Ya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, toh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.

Sampun Madi Gunawan ya bersama Ani Suryani yang sengten mat benih ini dan itu dan juga nak pernah bosan-bosannya ngeragi siaran di cari kiring gelaran dewe varia pada batas 97.7 FM Gema Merdeka Ngantren doping SDC pernah tiga tre Bapak Wayan Sukitar yang kuteng ya ada gede seputriase ring bumbungan lantur male wenten sanema pesengan Wayan Lendre ya, si semua wayan sampun juga masuk, ada mok mini ring luwes, ada warung jero kadek risang kidu, ada wayan sudi bagio lan sementara titiang pari ring suka jiwa ya, pernah pigatre ada juga jik mangku, serang nini mangku titiang pediki, sana wentan ring napi wastane ring gianyar, pediki ngering telikup kayaknya, matu si semua kumantan juga sampun semangat bergabung hingga sana mangga turang titiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang, sampean bingung, sampean repot-repot malih, ampun nampak wae dari cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genah itu dani. Wenter ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, di apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Sidenpasar Pasar, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 2428, ada juga di apoteku Kute di Jalan Parekute nomor 46, Kute Badung.

0: Inggi sampun aturan di tiang ye, saking penembangnya pompi sana mungkin aturan di tiang ale ayuning dewasa ye, babi turun baik untuk memasang sesirap, catur labe baik untuk bepergian menuju ke arah utara, upokaro menusoyadnya dan pitriadnya. Dagdig krana baik untuk menanam tebu, mentimun dan tidak baik untuk upekara dan atau yadnya nggih mengadakan pertemuan atau rapat. Lantur gagak anung sang pati tidak baik untuk melakukan upekara membakar mayat atiwa-tiwa. Lantur kalau caplokan baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan seperti pancing, jala, jaring, bubu, bahan untuk umpan nggih. Lantur rumpo tidak baik untuk pindah rumah, mulai memelihara ayam, itik, sapi, karbau, kambing dan ternak yang lainnya. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu, kalau upo baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak atau wewalungan. Karena sule baik untuk membuat kentongan, bajre, kendang, keroncongan sapi dan sejenisnya. Tidak baik untuk membangun rumah, tempat tidur, mengadakan rapat atau pertemuan. Katuran di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali.

0: www.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jeke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
10: Minyak gosok.

0: Pinggir dani beli di sini tadi siu ya sampun si de katur yang itu dan yang di tiang yuk dapatkan diskon spesial ya. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang dan atau rantuan ya. Duka tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih, wajah motor Nema Rojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani, kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: மறஜான்.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke lip special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi nyampingin tulang nggih sampun sidekatur nggih sampun api gatre wenten sementara di tengah juga vendor nggih pun api gatre mu ayu ada Komang Suryani alias Bu Bayu reng Batu Yang Wayan Sugiani reng Kalangasem Dewa Jibukian nggih reng Susut Bangli Dewa Jibuane ngelantur malih wenten sementara di tengah Mole Suwartini reng Pempatan Renang Kalangasem nggih juga sampun api gatre ke sarengin Pasa Wijaya Kusuma di Banjar Taksu Batur ye. Suksema yang lagi minta mecebur katanya beh ampun mecebur gitu kejengklok cokor duwenya ampun nyemak gaya ini gitu kang yang biasa ke jalan santai udah mecebur ya lanjutan titiang wenten juga Ibu Ani sing Ibu Ana Bu Surya Cempaka ngeh ngelantur wenten malih Lepur Maningsih Penapi Gatre Mok Lariati juga ngeh Rajang Semengkomanda Rikala Adi Metilar

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin mencebur ya sampun sido metilar ibu ayu ring tuban ya matuk semua bayu sampun nyaran ditiang malus saat ini ring bebarna karangasem juga sampun masuk ya matur suk semua. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan baru dan rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring kenai dodane. Inge dua ninggalah sampun ton daging male. Lalu gimana dumun di tiang giring rodane ring gelaran duwe varia pulau dewata. Selamat ya, menikmati suasana liburan, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3 cuat blum om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi siang hari ini fans Gema Merdeka 1 Juni 2026 ya. Ada Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Ungu. Ku ingin selamanya sudah meluncur ke ruang dengar Anda siang hari ini ya. Fansi Gema Merdeka hari ini tanggal 1 Juni ya, tanggal merah. Libur ya Fansi ya. Tapi Yulia tetap semangat loh untuk menemani Fansi Gema Merdeka yang bakal menghadirkan informasi-informasi seputar apa ya siang hari ini. Pokoknya ada informasi penting ya buat Fansi Gema Merdeka, terutama nih untuk Fansi Gema Merdeka yang ingin mewujudkan masa depan yang gemilang. Nah, Yulia akan mengajak Anda untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fansi Gema Merdeka kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep one stop education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811398946. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Afgan ya dan juga Serin ya, demi kamu dan aku. Fans dia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama ya, tirai musik aktivitas. Nah, fans dia Gema Merdeka kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu informasi nih, fans dia Gema Merdeka ya. Informasi dari pertandingan bola voli match day ya. Nah, jadi untuk season yang pertama ini ada Rocker Koripan Kaje Tabanan ya, dengan pemain ada Narada, Yogi, Rah Ogut, Edi Bintang, Kenyat, Wah Angga, Andika, Dewin, Opus, Rizky, Yudi dan lain-lain. Untuk lawannya ada Por Sedang, Sedang Abian Semal ya, dengan peserta ada Krismon, Yatnya, Tu Adi, Berto, Ega, ada Tut Adi, Bobby, Degol, ada Gio, Justin dan Yoyo. Nah, untuk session yang kedua Fans Gema Merdeka ini ada Puber, Bersih Dharma Sabe ya. Ada Dika, Wawan, Gus Eki, Adiarta, Guntur, Adin, Wana, Rika, Riki, Aris, Tut Indra, Pelung, Perdana dan lain-lain. Untuk lawannya ada Portam ya, Taman Dharma Sabe. Untuk pesertanya ada Cetrung, Wahyu Agastia, ada Mang Stok, ada Mang Bukit, Vendata, Tegar, Bagas, Ajun, Arum, Mang Ida, Deari, Dul, David dan lain-lain. Ya, fans Gema Merdeka, saksikan ya, ini pertandingannya hari ini tanggal 1 Juni 2026 jam 20 Wita sampai dengan selesai di lapangan voli Forum Banjar Umahanyar Tegal Dharma Sabe ya. Jadi fans Gema Merdeka, acara match day ini didukung oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang, kembang,
3: kembang,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Ane Delicia dan juga Depaku Cagar Band ya. Ada Januari sudah menemani kita. Baiklah fans di Gema Merdeka, siang hari ini info ringannya ya. Kali ini ada manfaat dari daun sirsak. Nah, kita sering menemui atau melihat daun sirsak ya, tapi mungkin fans di Gema Merdeka ada yang belum tahu tentang apa manfaat dari daun sirsak ini. Nah, fans Gema Merdeka ternyata tidak hanya buahnya saja, daun sirsak ini juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaat dari daun sirsak yang paling terkenal dan diyakini banyak orang adalah mencegah kanker. Nah, selain itu, daun sirsak ini juga bisa mengatasi berbagai kondisi fansia, seperti asam urat dan gangguan pencernaan. Nah, sirsak atau Annona muricata ini merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia. Nah, selain buahnya yang lezat untuk dikonsumsi dan kaya akan nutrisi, daun dari tanaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Manfaat dari daun sirsak berasal dari kandungannya yang berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, dan juga polifenol. Nah, selain itu, ekstrak dari daun sirsak ini juga banyak diteliti karena diyakini memiliki efek anti radang, anti diare, dan antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan. Beragam manfaat dari daun sirsak untuk kesehatan. Jadi untuk memperoleh manfaat dari berbagai kandungannya, daun sirsak umumnya dikonsumsi dalam bentuk teh herbal atau suplemen. Nah, adapun beberapa gangguan kesehatan yang dipercaya dapat diatasi dengan mengkonsumsi daun sirsak ini. Banyak sekali fansia manfaatnya ya, ternyata. Nah, kita nikmati dulu nih dari Afgan. Kali ini diputarkan ada Panah Asmara.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada band ya, Kau Auraku, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yuli hadirkan dulu informasi dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan kemasan dan semangat baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren Rosa. Hey ladies, sudah dihadirkan untuk Anda ya. Baiklah fans di Gemah Merdeka, masih dengan topik kita manfaat daun sirsak untuk kesehatan tubuh. Yang pertama adalah menangkal efek paparan radikal bebas. Jadi kandungan antioksidan yang terdapat di dalam daun sirsak diketahui bermanfaat untuk menangkal efek paparan radikal bebas. Nah, jika terpapar dalam jangka panjang, paparan radikal bebas ini bisa menimbulkan peradangan yang pada akhirnya merusak jaringan pada organ tubuh. Nah, dalam jangka panjang, kerusakan jaringan dan organ tubuh akan menyebabkan penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah, katarak hingga kanker. Yang kedua, mengatasi gangguan pencernaan. Jadi manfaat daun sirsak untuk mengatasi masalah pencernaan diperoleh dari sifat anti diare dan anti pasmodik yang dimilikinya. Kedua sifat tersebut berperan untuk membuat otot di saluran cerna menjadi lebih rileks, sehingga berbagai gejala beragam gangguan pencernaan termasuk diare dapat teratasi. Oleh sebab itu, ekstrak daun sirsak ini cocok untuk dikonsumsi oleh penderita masalah pencernaan. Salah satunya adalah sindrom iritasi usus besar atau IBS.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Itu dia, ada alamat dari Rizky Febian ya. Kita lanjutkan lagi manfaat dari daun sirsak untuk kesehatan tubuh. Untuk yang ketiga, ini bisa mengobati asam urat ya. Jadi manfaat daun sirsak sebagai obat asam urat alami diduga berasal dari kandungan flavonoid yang tinggi di dalamnya. Senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan asam urat. Dan tidak hanya itu, flavonoid ini juga dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin sehingga kadar asam urat di dalam tubuh menjadi berkurang. Nah, kedua khasiat tersebut tentunya membuat Anda terhindar dari resiko serangan asam urat. Yang keempat, mengatasi jerawat ya. Jadi daun sirsak ini juga bisa digunakan sebagai obat jerawat yang ampuh. Ini berkat berbagai senyawa seperti flavonoid, alkanoid, saponin, terpenoid, tanin, dan polifenol. Jadi senyawa-senyawa tersebut memiliki efek antibakteri yang mampu mencegah terjadinya infeksi bakteri termasuk bakteri penyebab jerawat. Untuk yang kelima, menurunkan kadar gula darah. Jadi Fans Tiagma Merdeka, sebelum penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak ini memiliki efek dalam mengurangi penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula darah dapat berkurang. Nah, manfaat ini diduga berasal dari kandungan fenol, flavonoid, alkaloid, dan juga terpenoid yang ada di dalamnya. Berkat penelitian tersebut, daun sirsak digadang-gadang dapat menurunkan kadar gula darah pada manusia. Namun masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Yang berikutnya, mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi daun sirsak dipercaya dapat mencegah terjadinya penyakit kanker, terutama kanker prostat, kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker pankreas. Hal ini karena daun sirsak mengandung senyawa alami yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis kanker tersebut. Selain itu, daun sirsak juga mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan alkanoid yang memiliki sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal radikal bebas yang bisa memicu sel-sel sehat menjadi rusak dan menyebabkan beragam penyakit termasuk kanker. Selain yang telah disebutkan tadi, masih banyak manfaat daun sirsak untuk kesehatan, antara lain meningkatkan sistem imun, meredakan sakit kepala, mengatasi insomnia, serta mengobati infeksi kandung kemih. Namun perlu diingat ya, meski diyakini punya segudang manfaat untuk mengobati berbagai penyakit, Anda tidak disarankan untuk menggunakan daun sirsak sebagai satu-satunya metode pengobatan, baik yang diolah menjadi teh maupun suplemen. Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas keamanan daun sirsak. Nah, bila Anda ingin mendapatkan manfaat daun sirsak lainnya, ya bisa juga ada yang dalam bentuk suplemen ya. Nah, tentunya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Baiklah, Fans Tiagma Merdeka, itu dia manfaat daun sirsak untuk kesehatan tubuh kita.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fansti ya Gema Merdeka. Masih diajaknya potlot ya, gak terasa kita sudah berada di session yang kedua ya. Potlot session yang kedua, dan Fansti Gema Merdeka Yulia ucapkan selamat siang dan juga selamat menikmati santap siang untuk Anda yang siang hari ini sudah beristirahat siang ya. Dan sesaat lagi Fansti Gema Merdeka di jam 1 siang nanti Anda bakal menikmati lagu-lagu dari akustik untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetre Al Ghazali Gurayu Bidadari ya. Bidadari dirayu. Oke, Mas Gema Merdeka masih di ajunya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop ya. Selamat siang dan juga selamat beristirahat siang untuk Anda yang siang hari ini lagi beristirahat siang ya. Dan kembali lagi beraktivitas nanti setelah jam 1 siang. Untuk cuaca hari ini panas cetar membahana ya, tapi terkadang kalau menjelang malam dan juga menjelang dini hari sudah mulai dingin, dinginnya luar biasa. Oke manusia, tetapi apapun cuaca hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas ya. Potlot masih menemani Anda, baru saya Yulia sampai di jam 1 siang nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus tambah warasku. Gema, gema, gema, merdeka.

107.7 FM, gimana merdeka ngetren, kita tinggalkan rimar waktu dan perhatian ya. Fonsi gue merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi datangnya dari menyegosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya. Sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, menyegosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Dan alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon, Jalan Tekad Balian nomor 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: merdeka.

9.7 FM Gema Merdeka Ngetrofam Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Ilya menemani Anda bareng potret-potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrofam. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi awal bulan ya, fans dia. Kita ketemu di edisi hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Tapi seperti biasa, meskipun kita sudah beralih ke lembaran yang baru, tapi tetap ya, dari jam 2 sampai jam 3, kita masih sama programnya Halo GM. Kita bakal telepon-teleponan dan fansnya pun bisa request lagu secara on air. Tapi masih tetap sama juga sih, karena sekarang itu adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya. Jadi fansnya sebelum telepon Tiara, kalian wajib untuk cek playlist kami hari ini. Tadi Tiara udah sempat posting di Facebook Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsAppnya GM. Jadi silahkan kalian cek dulu playlist hari ini tuh ada lagu-lagunya siapa sih, judul lagunya apa sih. Kalian bisa cek dulu, setelah itu baru kalian bisa langsung telepon Tiara. Telepon di 081558000977. Dan jangan lupa, Anda bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja Tiara bakal angkat penelpon pertama untuk edisi hari ini. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini Mbak Rahmawati?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkare, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Ungu.
0: Lagunya Ungu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Katanya cuaca hari ini lagi cerah, bener sih, di luar Supratman juga terpantau sedang cerah ya kan, sedang panas, membara. Semoga tetap aman terus cuacanya sampai nanti malam. Sampai besok gitu ya. Oke deh, langsung aja Tiara bakal puterin dulu lagu pertama yang sudah dipilih. Ini dia lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut friends dia. Lagu pertama tadi sudah meluncur, lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya. Kita angkat telepon kedua ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mbok Dayu, Gek, di Sutomo dan Pasar.
3: Halo, bagaimana cuaca Sutomo, Mbok Dayu?
4: Cuaca Sungkare cerah, Gek, dan ya, dingin begini, Gek.
3: Iya, mau request lagu apa hari ini, Mbok Dayu?
4: Lagunya Rosa ya, Gek, ya?
3: Lagunya Rosa, oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat anaknya Mbok Dayu ya, yang lagi bantuin menjahitan nih. Buat gesiarannya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih, Santi. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo dan Pasar. Sama anaknya juga yang lagi bantuin meja jahitan, iya kan? Semoga lancar, semoga cepat selesai jahitannya. Mungkin udah persiapan pakai galungan juga kali ya, Vanistia ya. Atau mungkin buat rainan-rainan yang lainnya. Pokoknya semangat deh buat semuanya yang sedang beraktivitas, apapun itu aktivitas kalian, semangat ya. Sekarang kita lanjut dulu, ini lagunya Rosa tadi yang dipilih ya. Judulnya adalah Masih. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97, kamu tuh FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fanny Gema Merdeka. Angkat telepon yang ketiga ya. Tapi sebelum terangkat telepon, kayak dia mau share informasi penting dulu deh. Apalagi kan sekarang tuh tanggal merah ya, Fanny Gema Merdeka. Kalau misal Fanny dia lagi bingung cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh, sekarang enggak usah bingung. Fanny langsung aja meluncur ke Agas Bistro ya. Karena ada kabar bagus, sekarang Fanny bisa dapetin semuanya dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan fansnya pun bisa pilih mau makan di area rooftop, mau di yang outdoor, atau mau yang indoor yang super cozy juga bisa banget. Dan fansnya gak usah khawatir, untuk harganya ini ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dan dengan rasa yang bintang 5. Cocok untuk fans yang mau kumpul sama keluarga, mau arisan, mau gathering, ataupun mau dinner romantis ya. Ketiga, fansnya bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin fansnya datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran sama orang-orang tersayang. Lengkap banget, praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Nah, kalau untuk Sayu Beauty Salonnya, selain ada di Agas Bistro, Sayu Beauty Salon ini juga punya cabang di Denpasar. Kalau cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali ya. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini? Yuk, Fanny Gema Merdeka, buruan datang sama pasangan kalian, sama keluarga kalian, sama teman-teman, rasain pengalaman lengkapnya satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin informasi menarik kalau kalian pengen tahu Fanny Gema Merdeka kira-kira di Agas Bistro menunya apa ya? Langsung cek Instagramnya Agas Bistro atau bisa langsung chat ke WhatsApp mereka di 0859-5174-0088. Oke, kita lanjut yuk. Angkat telepon lagi, kira-kira ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang. Jadi Arasan.
0: Halo, selamat siang.

0: Dan juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pekadannya di Widang Sanur.
0: Halo, bagaimana cuaca Sanur Pekadannya?
1: Ya, cukup cetar, cerah, panas juga gitu.
0: Oke,
1: tapi angin kencang gitu
0: kan. Tapi ada anginnya, benar. Hari ini mau request lagu apa nih Pekadannya?
1: Lagunya dari Nadine Amizah ya.
0: Nadine Amizah, boleh. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Semakin aku dirayakan ya. Salam spesial ini buat Nini Tania seorang, Dedi Pongki juga ikut ya. Ya, terima kasih buat Gatjate Tiara. Selamat juga, selamat Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Pekadannya di seputaran Sanur yang sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Katanya mau lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Boleh dong? Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Tadi sudah meluncur lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Kira-kira abis ini lagunya siapa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Kita sapa dulu sama-sama. Halo GM.
2: Halo GM, selamat sore Tiara.
1: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Bu Tuge di Keboiwo.
1: Halo, gimana cuaca Keboiwo hari ini Bu Tu?
2: Cetar membahana, secetar yang lagi cuir-cuir di sana.
1: Aduh, mau request lagu apa nih?
2: Ku ingin selamanya GM menjadi fansnya GM yang cantik jelita cuer-cuer di sana.
1: Oke, sayang sekali lagunya Ungu tadi sudah pertama meluncur. Mau lagu yang lain?
2: Terus yang Rosa?
1: Rosa juga udah.
2: Terus Rio Klevi?
1: Rio Klevi boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat fansnya GM semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Selamat merayakan Hari Pancasila. Biar semakin gini pendidikannya ya, bertambah. Buat Tiara, selamat bertugas sayang. Butu mau pamit, bye-bye.
1: Bye-bye, terima kasih Butu di Keboiwo sana yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Lagunya Rio Klepi, Bunga Abadi. Langsung aja yuk kita dengerin sama-sama lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka. Kita lanjut. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah telepon? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore Gek Tiara cantik.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Yang mau kade Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini mau kade?
1: Cuacanya dibilang panas-panas, tapi ada dinginnya Gek.
0: Oke. Tapi yang penting tetap semangat ikut gabung Halo GM. Hari ini mau
1: iya, semangat dong.
0: Mau request lagu apa mau kade?
1: Afgan ya.
0: Lagunya Afgan boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Dudayu Radmini ya, yang ada di Sutomo, mat beraktivitas mejahitan. Semoga cepat selesai. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Ade Ratna di seputaran Gatsu. Terima kasih sudah gabungan ya. Katanya lagunya Afgan yang judulnya Kacamata. Kita langsung dengerin sama-sama ya lagunya. Ini dia.

0: Iwata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, dan juga bisnis digital. Ada juga kegiatan ekstrakurikulernya, ada beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama pula dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata, sudah pasti juga akan mendapatkan program kejuruan. Ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedungnya tuh udah lantai 4 dan setiap kelasnya itu ada smart TV-nya, parkirnya juga luas dan semua laboratoriumnya sudah berstandar industri. Kemudian free wifi, ada asrama juga dan yang pastinya bebas uang gedung. Terus ada beasiswanya juga loh, Fanstia, ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, ada beasiswa anak peguyangan, ada beasiswa anak kembar. Dan kalau kalian tertarik atau mungkin pengen cari tahu informasi selengkapnya, bisa banget Fanstia langsung ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan Denpasar Utara. Teleponnya di 0813 3735 0080. Pendaftarannya ini sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk pendaftaran online-nya juga bisa lewat website resmi sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id atau di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Sekarang lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji Mbak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sempidi hari ini?
1: Cerah Mbak Tiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Once udah ya?
0: Lagunya Once boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Tiara. Selamat tugas ya Mbak Tiara. Dan terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Lingling di Sempidi Kuanji. Lagunya langsung Tiara puterin. Jangan lupa ikut nyanyi juga ya. Ini dia, Aku Mau.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fancy Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Hai, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, Tiara, isi dingin-dingin gitu.
0: Aduh, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Awedela ya.
0: Lagunya Awedela. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di rumah menjajahitan persiap modal lagi 2 hari ya. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, Santi.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Pak Cahya, di seputaran Tanggap yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Oke deh, sebelum kita lanjut, Fanny Segawa Merdeka, Tiara masih punya satu informasi terakhir. Kali ini informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Bagi Fanny Setia yang mungkin lokasinya tuh jauh dari Dewa Takom gitu ya. Aduh, mager deh kejauhan, atau mungkin mager karena panas, mager karena macet dan lain sebagainya. Sekarang Fanny Setia gak usah worry lagi, karena sekarang produk yang dijual di Dewa Takom itu sudah bisa kita beli dari rumah kita masing-masing. Bisa belanja online sekarang, cukup dari marketplace favorit kita. Bisa di Shopee, di Tokopedia, atau di TikTok Shop. Cukup fansnya ketik dewata.com, nanti bakal kelihatan toko onlinenya. Terus nanti kalian bisa check out dari sana ya. Terus fansnya Gawang Merdeka tersedia pula ada promo COD dan juga gratis ongkir, yang mana produknya ini akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam 2 jam. Fansnya Gawang Merdeka, keren banget kan? Dewata.com pun selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Infinix, Vivo, dan lain sebagainya. Dan tentu untuk kalian yang pengen cari iPhone pun ada stok lengkap ya di Dewata.com, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Oke? Terus untuk merek laptopnya ini juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Plus buat fansnya Gawang Merdeka yang mau kredit, cukup kalian bawa KTP aja ya kan, karena Dewata.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda dan prosesnya cepat. Jadi fansnya enggak usah takut kelamaan gitu kan, tenang. Pokoknya langsung aja ke Dewata.com ya. Dan jangan lupa juga, misal kalau fansnya pengen tanya-tanya dulu sama Dewa Takom, boleh gak ya? Sebelum beli mungkin masih mikir-mikir gitu kan. Kalau mau tanya-tanya, boleh dong. Tanya-tanyanya gratis, tenang aja. Kalian bisa langsung tanya-tanya via WhatsApp-nya Dewa Takom. Nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Dan fansnya pun bisa langsung stalkingin sosial medianya, ada Instagramnya Dewata.com atau di Facebooknya Dewata.com. Dan jangan lupa juga Fanstia, karena sekarang udah bisa belanja online, Fanstia pun bisa nikmatin ada voucher khusus yang mana kalau kalian check out di sosial di marketplace favorit di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop, jangan lupa kalian masukin kode DewaGM26 ya, kodenya DewaGM26, angkanya 26 ya, bukan DUA, bukan Dewa GM angka 26 gitu ya. Kalian masukin kodenya supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas kalian check out. Pokoknya gak usah tunggu nanti-nanti, mumpung kodenya masih ready ya kan, masih available, jadi langsung kalian pakai aja ya. Ingat, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, choose ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita untuk edisi hari ini, Fanstia. Gak kerasa juga, ternyata waktunya merapat sekali, sudah hampir jam 3. Otomatis Tiara gak bisa angkat telepon lagi. Mohon maaf ya, Fanstia. Berarti tadi Pak Cahya yang jadi juru kunci kita untuk edisi hari ini, dan lagu Audela yang bakal jadi lagu penutup ya. Terima kasih banyak semuanya. Pokoknya semoga semuanya happy, semoga semuanya sehat juga hari ini ya kan. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan lanjut dengan program selanjutnya ada Formula Dangdut dari jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Nggak terhenti, Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita berjumpa lagi di Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini ada Sadit yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 0815580977.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget. Menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Baik Pan Setia, Gemamer, Deka. Kalau lagi punya pacar ya enak ya, kalau lagi deket rumahnya sebelahan, ya jadi gampang untuk ketemuan. Apalagi kalau aja seperti sekarang nih, tanggal merah, awal bulan, dompet tebal, jadi bisa jalan-jalan ya sama pacar. Tapi kalau yang sudah berkeluarga juga bisa ya jalan-jalan sama keluarga nih. Ya, tapi kalau misalnya ada di antara Anda fans Tia yang sekarang ini lagi ada di rumah, nggak ngapa-ngapain ya, jadi menikmati yang namanya liburan, jadi biar bisa quality time-nya bersama dengan keluarga atau diri sendiri di rumah aja, ya nggak masalah ya. Sambil dengerin single-single dangdut dan joget bareng di sini di Formula Dangdut, saya juga mau hadirkan informasi-informasi pilihan ya. Salah satunya, ini buat masa depan buah hati Anda fans Tia. Nah, seperti yang kita tahu juga, sekarang ini sudah mau berakhir masa tahun ajaran yang sekarang dan nantinya akan beralih ke tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Kalau yang naik kelas sih nggak masalah ya, tinggal naik kelas saja. Tapi kalau misalnya ada di antara Anda yang memiliki buah hati atau mungkin juga sudah mulai bersekolah ini cucunya, ke sekolah yang lebih tinggi lagi, dari TK ke SD atau dari SD ke SMP, ke SMA, SMK sampai dengan universitas. Nah, sekarang ini Fans Tia, saatnya untuk mewujudkan masa depan yang gemilang itu bersama dengan Yayasan Dwi Jendra, di mana kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026 sampai 2027. Nah, Yayasan Dwi Jendra itu beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, di mana Yayasan Dwi Jendra itu menghadirkan konsep One Stop Education. Ya, One Stop Education itu maksudnya mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan universitas, itu semuanya ada di sini. Dan bersama dengan Yayasan Dwi Jendra, fansnya bisa meraih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Didukung juga dengan fasilitas modern, metode pembelajaran yang berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman, di mana Yayasan Dwi Jendra itu siap mendampingi perjalanan menuju masa depan penuh kesuksesan. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga Fans Tia. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @yayasandwijendra atau hubungi nomor telepon di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra. Unlock your potential, shape your future.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Ya, fans setia Gema Merdeka, ada yang ngerasa gak sih kalau sekarang di pagi hari baru bangun, dinginnya minta ampun ya. Tapi ya kalau misalnya ada di antara Anda yang merasa kedinginan beberapa hari belakangan, ya memang seperti itulah adanya ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga kesehatan kita. Nah, kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah bersiap dengan segala sesuatunya, mau dingin, mau panas ya, mau percampuran antara panas dan dingin, kita harus siap dengan yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, Fatstia, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita ya, seperti atau radang atau batuk dingin, kemudian kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal juga bisa didapatkan di toko-toko obat dan seluruh apotekku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini ada di kawasan Gianyar, Fanstia bisa datang langsung ke Apotek Sehat Bahagia yang ada di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar dan juga ada di Cokroaminoto Denpasar. Anda bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Bali.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Ya pasti Gema Merdeka, lagu yang syarat kenangan ya. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami hal yang sama. Saya yakin lagi senyum-senyum sendiri ini ya. Memori daun pisang sudah membawa kita di 46 menit berlalu dari jam 3 sore ya. Saya mau sapa dulu nih buat yang sudah ikutan sebelum kita lanjut lagi berjoget dengan single dangdut pilihan berikutnya. Ya, selamat sore dulu nih buat Ari Dinamika di Topati Klungkung hadir sore hari ini. Terima kasih. Kemudian ada Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi monitor juga. Selamat sore. Kemudian di Gianyar ada Abah Waisel ya di Samplangan Gianyar yang sudah ikutan juga. Terima kasih. Sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin. Sukses segala segala aktivitasnya. Ya. Terima kasih. Sama juga Abah Waisel ya. Semoga sehat juga bersama dengan keluarga. Kemudian ada Ibu Juru Soko di Pedungan ikutan juga. Terima kasih. Kemudian ada Pangurah Endu di Tulikup juga. Hadir sore hari ini, terima kasih sudah ikutan di 081558977 ya. Kalau di Belayu, Tabanan ada Ibu Wayan Lastri yang sudah ikutan. Selamat sore juga, kemudian ada Made Parne ya. Ya sudah ikutan juga di 081558977. Oke, terima kasih. Buat yang sudah ikutan, semoga sehat juga semuanya. Semoga tetap bisa menikmati liburan atau mungkin juga lagi beraktivitas juga sore hari ini. Semoga semuanya diberikan rezeki yang melimpah sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Kita lanjut lagi. Saya ada Melody Memory dari Lavinia.

0: Baik, Pak Setia Gema Merdeka, satu lagu yang ini zamannya saya kecil nih ya, Melody Memory. Sudah kita nikmati bersama, dan jangan lupa juga untuk Anda fans setia, zaman sekarang kita harus lebih cerdas lagi dalam mengelola yang namanya sampah ya. Seperti yang kita tahu juga, masalah sampah itu bukan hanya masalah kita sendiri di Indonesia, tapi juga sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar masalahnya itu adalah sampah plastik. Dan kebaikan pada alam yang bisa kita lakukan, hal yang paling sederhana itu adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jadi mari bersama-sama kita hindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di masing-masing rumah, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu rumah kita sendiri, yang mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulailah dari sekarang, fans ya, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita mulai belajar untuk mencintai alam, ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang akan nantinya kita wariskan ke anak cucu kita.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

Ya, masa dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan kita masih bersama di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Ada yang punya rencana mau membuat spanduk, atau mungkin juga ada yang mau cetak stiker, kartu nama, papan nama toko. Sekarang ini lagi mau apa ya, istilahnya bukan membuka usaha baru, tapi meremajakan usaha sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah membuat segala sesuatunya yang fresh di depan toko kita ya. Punya toko, punya warung, punya counter misalnya. Fansnya bisa membuat spanduk ya, kemudian stiker, kemudian kartu nama, atau mungkin juga papan nama toko yang lebih besar, lebih fresh ya, lebih baru desainnya, kemudian juga lebih apa ya, lebih wah lagi dengan neon box ya. Fansnya yang ada di seputaran Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya, dan pasar lah ya. Ini bisa langsung datang ya ke Bali Star Gatsu yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361907-5270 atau WhatsApp di 0821443-70364. Dan Bali Star sendiri itu selain ada di Bali, ada di Jawa dan juga ada di Lombok ya. Dan di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Merdeka sedap betul. Sudah kita nikmati bersama ya, dan juga membawa kita di menit ke 19 ya, berlalu dari jam 4 sore. Luar sana juga masih lengang-lengang aja fans dia, sepertinya mungkin pengaruhnya liburan ya. Ya, ngomongin tentang informasi nih fans dia, kita harus lebih cerdas dalam menilai setiap informasi yang datang. Kita tidak boleh langsung menelannya mentah-mentah, kita harus mulai untuk mendengar, melihat, memilah, baru kita bereaksi ya. Sama halnya, ini adalah informasi untuk Anda para nasabah dari Bank BPD Bali. Nah, pastikan fans dia mendapatkan informasinya itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu fans dia terhadap segala sejenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi dari nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kemudian kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

Ya, Fans 3 Gema Merdeka. Saya ada satu informasi dulu nih buat Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power ya. Sekarang ini sudah ada yang namanya Vitalik yang hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset itu dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu bisa dikonsumsi cukup 2 kali dalam seminggu ya. Dan Fans Tia, ini bisa mendapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Van Setia Gomo Merdeka sudah membawa kita di 45 menit berada dari jam 4 sore. Selamat bergabung juga untuk Mbak Tumiar Idawati di Medan. Terima kasih sudah ikutan ya. Kemudian ada Ketut Sojiana yang sudah ikutan juga. Kemudian ada Pak Wayan Siaje di Mas Ubud gabungan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Camang Mustika atau Pekak Podol di Samplangan ikutan monitor juga. Ada Oko Mulyarta di Padang Sambian. Ada Ibu Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria. Selamat sore. Kemudian ada Morai Sukarti di seputaran Kerobokan. Ada Yan Sutamo juga di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi. Sudah hadir juga sore hari ini. Kemudian ada John Bagler di Beteng Sari Penatih hadir juga. Selamat sore juga untuk Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi. Kemudian ada Made Darmini di Umakute hadir, selamat sore. Kemudian ada Ibu Yan Bur Arini ya di Kesiman hadir, ikutan juga Jobar. Selat Duda ada ikutan juga, ada Yantini. Kemudian ada Dea Pong juga di Kelungkung Tegak. Ada Jogos Permana ya di Sukawati, ikutan Jobar juga, terima kasih. Ada Madendra Saputra juga ya. Oke, di Desa Tua Marga Tabanan ada Ibu Wayan Sugiani di Karangasem Manggis. Ada Momini Asih juga di Tabanan Luwes. Di Noja Kesiman ada Ibu Ketut Nariasih Adinar ya. Kemudian ada Mbak Mutiarai juga di Nyanglan Kelungkung hadir. Terima kasih sudah ikutan. Pandai Tombong juga di Serokadan Bangli. Ada Dewa Boncu juga di Ubud ya, tempatnya di Kedewatan, yang sudah ikutan juga. Kalau di Kubu Karangasem ada Koman Chandra. Kemudian ada Diangan Take juga, ada Dede Mahes ya, sudah ikutan juga di Facebook kita ya sore hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga tambah terhibur lagi sore harinya sambil ngopi, sambil ngeteh, atau mungkin juga lagi sibuk dengan aktivitasnya. Semoga tambah terhibur juga ya dengan single-single dangdut yang saya hadirkan ya. Kalau ngamen limanya kita tinggalkan. Kalau yang satu ini saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah ikutan juga di 462207 ada EGP. Kita nikmati bersama.

Gemomer Deka sudah mendekati jam 5 sore. Sudah ada yang bernostalgia dengan single yang satu ini. Zaman-zamannya HP-nya belum ada internetan ya, masih SMS-an semuanya. Nada Drink masih monofonik atau sudah polifonik? Sepertinya masih monofonik ya. Dan yang pastinya HP-nya juga semakin tebal ya, semakin bagus zaman dulu. Ya, sudah mendekati jam 5 sore, Fans Setia. Sampai di sini dulu, saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dan ya, sudah siap-siap untuk pulang ke rumah, sudah pulang dari tempat kerja. Hati-hati di jalan ya, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Berkumpul kembali bersama dengan keluarga, kembali menikmati kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane Pansetia Kemardika hari ini cece pada mengenah rasa bagi pisan di tiang serenaldi mulai tangkil nak dibiasa ngelaran acara itu musawitra ngaturang teman bang balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren kadibes ngelander ngantar segala puput jam pitu wengi ring rana mangkin soma 1 Juni kali tali 6 likur. Moga-moga Pansetia Gema Merdeka sami kandun sida pangihin saya degena rajang dan kirang punapulan punapi terus tatu wendan ring sor peneduh yang pramekawi. Sedara ngelantur, ngiring aksirin sembah pengas tunggaran di tiang, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dadane panitia gemar di kasarang sami sekeng vokal arik kencana nggih yeah. Sida dorong di tiang pinaka tembang pengawit renggala seremangkin dagang roti magi-magi panitia gemar di kasane sampun nyarang di tiang mudunggilan riki ring 97,7 FM sampun je pada dari bur nggih yeah. Wendan morai kan kabar itu meneh morai sarang akar ring pasar batu kande. Eh, rajang nyangre galungan lan kuningan mawali morai. Ingatang ngejot lawarne, eh. Ngelandur wentan sirawau niki Gus Aji Macu semua baung gianyar. Ngelandur wentan Bapak Ari Dinamika. Saking toh pati klungkung niki mogi sampun mirang sampun dikoling Pak Ari Dinamika. Nggih rajang yang regalungan serang pantu Ekania kenan. Pantu Ekania tampak siring. Nggih salam kenal nembe kayak niki pantu Eka. Bu Made Masih kacagan kerewel pun api gerdu Bu Made Masih. Nggih rajang yang regalung lan kuningan taler. Tembang saking Dek Soma sana kesenangan sampun siaga niki kopi jumah gula di sisi.

Inggi dedane panci tiaga mardeka serang sami tembang manis sesukat beli hadir di sisin tiang. Ya ini ketembang saking pokal Mo Ayu Puri mugi senang senang sampun terhibur kenan ya. Ya setengare sesukat beli hadir menjalani hari-hari dengan penuh semangat menyenangkan bila ada beli ibeli di sisi saya misik itu. Eh, niki Ardana serang Bu Ardana kendan. Nggih, mugi tetap rukun rumakat mesra. Mesra asli mesra niki tan mesra butan, nggih. Gung Haji Urawan sampun lantar wonten Bu Jero Soka Pedungan menyusul niki, mugi sampun monitor. Serang sira niki. Rajang sore beli tiang putri Denpasar. Tembang Ari Kencana. Ari Kencana kan ampun memutar lagu pengawit Ari Kencana. Pasti dan mirang radio nih King ya. Eh, ampun di calling Putri Denpasar. Ngelandur wentan Mbok Ayu Rusmiati ring Batu Bulan. Selamat bersibuk-sibuk mandan umun. Lagi bersih-bersih rumah. Ngecat tembok. Pasti kalau ada acara nih. Merapikan semua rumah. Apa ada kalau tamu agung rauh niki penyambutan. Nggih, Rajang Rayu niki Bayu Resmiati serang Aji koknya. Ngelandur wentan Sirawau niki. Nang Angga saking Nongan Rajang sore sampun di calling. Nggih. Napa niki? Suk semua callingannya jigos. Nggih, suk semua Bali. Nah, niki wau responnya bagus. Berarti mireng pasti calling nggih. Ngelantur wentan Kadek Devi ring kemenuh. Pun napi gatur niki Kadek Devi kemenuh. Rajang nyante demun serang keluarga.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Ingi, dadanya penyetia Gema Merdeka sami, pokal Bagus Wirate, ingi, sudah medilar temangnya nih. Suksema demon, ini semua tahunnya kari ngantri, semua tahun temu sawitre, ingi. Rajang sore, GM, tiang Bu Erwin. Bu Erwin, tapi Bu Erwin, ini tabanan. Niki Bu Ervin, niki tersimpan atas nama Bu Made Arnasih. Sanecen patut niki yang mana benar niki. Eh, Pak Agung Sanjaya ring kramas rajang sore. Ampun monitor niki, ampun nikoling. Gusti Made Wijaya, petumben belintian niki. Pun apa gatre beli ngurah napi beli Gusti niki. Gusti Made Wijaya, nongan karangasem sampun. Mugi sampun mirang. Nggih, Rajang Nyante serang keluarga. Putu Wira Bukit Jimbaran nggih, monitor niki beli putu. Putu Wira Bukit Jimbaran, Rajang Nyante demun tembang sampun siaga malih ngiring peras yang serang-serang.

Tembang Manipisan Panisti Agama Merdeka, Pahlawan Pengganti Sidekatur Hingga Lasri Mangkin. Nggih, senang-senang mugi-mugi sampun pada daribur. Niki sanes sampun ngerespon callingan suksemu wali. Nggih, suksemu callingannya Gus Renaldi. Nggih, sama-sama niki. Niki berarti niki mirang pasti calling nggih. Yang dikirimnya tanda titik niki ampun di calling. Tapi ten mirang pasti calling ngeten nggih. Bu Made Martini ring bitre rajang sore nggih calling mandan numun tembang karingan re niki nggih. Nggih, rajang nyante numun Bu Made Martini bitre. Pak Tut Sukire di Sading calling sik bligus nggih sampun di calling. Salam kenal numun Pak Tut Sukire ring Sading. Mugi sampun mirang nembe nyaran niki. Punapi juga tre Pak Tut rajang yang regalungan lan kuningan. Sire sematan dorong pula kolengan niki angkat tangan. Bu Galang ring Batu Lembang sange. Ya rajang sere Bu Galang sampun. Sire malih dirang niki. Nggih. Biasana keng tan mirang pasti calling tan ada respon niki nggih. Takut ngoling dia nak. Jangan ampun calling nak wenten nak kenten ngeten nggih. Cuma senang mirang lagu-lagu mantan di 97.7 FM. Link jam 5 pagi monitor sampai sore hari ini masih setia aku padamu. Oh Gema Merdeka. Meh ngelah kan eh Mbok Rai. Mbok Rai Pasar Batu Kadek niki. Pokoknya pagi sampai malam tetap setia aku padamu. Oh 97.7 FM. Nggih suksema Mbok Rai. Ingatang lawaran nih penampan galungan. Biasanya tiang sing sempat ngelawar kang yang mentah nih. Dados napi je wenten. Aduh. Panitia Agama Merdeka. Nah niki untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniki. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dadane panitia gemardi kasami pokal Madi Gunawan tembang cari tahanan nggih sida aturan tijang mugi-mugi senang-senang sampun pada merasa terhibur. Rajang sore niki wentan Yansu TBS. Rajang sore Ji Gus. Tiang durung boleh napa niki ngejot dawa galungan 6 bulan yang lalu. Tiang kayang galung niki nggih tiang janji beh misin janji. Nggih Yansu TBS kan nggih niki jarang ngerespon minap dan mireng. Nglandur wentan sira wau niki. Yan Ena Banjar Blang Singopadukale Rajang Sore pun api gitu Pak Yan Ena sampun dikoling nggih. Panitia Kemerdeka sedereng lan orang tembang nemangkin itu yang jagi ngaturang indep padewasan Benyang utawi ale ayuning dewasa Benyang tanggal 2 Juni 2026. Benyang bojog mungah tidak baik untuk menanam padi dan jagung. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam dan membuat terowongan. Purwanin Dine tidak baik sebagai dewasa ayu. Ngelantur kalau wisese, nanti baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai suatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas.

Inggi dedane panisti agung mardika sarang sami mang Trianti sane medembang jengah berjuang ye. Si dekate ring gelaran acara temu sawitre nemangke ring paletan kaping kalih utawi season kedua jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ayu Kelinci nyaran niki ring apat lungkung rajang sore. Punapi gatel niki mbok Ayu Kelinci apat lungkung nyarengin kok tumben. Ngelantur wentan geus bawe rajang yang regalungan jagat galung lan kuningan jigo singge sarang-sarang geus geus aji napi geus anom niki nge geus bawe nge sik semua atuh geus bawe ya dengan picang anyangnya gede kayak penempan galung puniki apu madan anyang anyang lawar kena nge tan anyang-anyang maksudnya niki hanya ini kelawar sate jatah langsung respon lawar siap diantar ane maresud adonang tapi ane lawar bermasam ampun ane masam aduh mantan gus dan jipangnya banyol dek nge hatu memang lucu niki tiang nengah kaca nyarengin beli beli penyiar, berarti tan kenal niki serang penyiar. Nge, salam kenal demun inengah kace, sekeng napi nge, tan dageng alamat niki. Bu Ayu Gumitir ikut satu ji, ikut kemana? Ayo, ayo, ayo, ikut. Nge, rajang nyantai demun Bu Ayu Gumitir, rajang yang regalungan kuningan.

Ingi de dane pan setia gemar dikasami jegek bulan cara bebek temangnya nih nggih sedereng nglanter ante temang siosan pan setia gemar dika nggih suk semua demun niki sematone senek kantun satye ngandre wow karya ke niki nggih sire mantan durung pole kolengan niki wes wih kari numpuk chatnya di WA gemar merdeka niki. Yeah, suk semua rajang rayu sarang sami senang teman-teman balinya gemam merdeka. Saking semua tuan sami, wendan sana wau rauh saking makarya nyantai, duduk santai sambil nyetel gemam merdeka. Kenan ye. Yeah, napi malih sambil ngewedang. Ngewedang, mirang lagu Bali bijak mantap. Ngalih sebat singman kenten madaleng ye. Panistia kemerdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tugu Umar, Jalan Tugu Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku 9 Renon.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ing yedene sampeyan sami saking vokal Lolot and Band Loh Rai Putri Bali senekatur nggih. Mugi seneng-seneng sampun terhibur. Mang Ming ring kembangan telekop mat sore Mang Ming. Punapi gadhe niki wau muncul ke permukaan niki nggih. Tembang arek kencana sampun meputar wau nglantar wenten Ya nanya nyarang niki suksema nggih sami-sami niki rajang yang sami-sami di serang sami galungan tanggal 17 Juni sampun nampok pisan angin niki sire aja sap ingat ya sematone simpang wau tiang nak medelokan ngene nyen kedelokin ngene ade nggih suksema rajang nyante demo niki nggih.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Nggih, dedane panjenengan agama Merdeka Sarang Sami, saking Dek Arye, nggih, tambah duetnya Dek Arye Sarang Putri Bulan niki. Wek igis, mugi senes-senes sampun terhibur. Mang Ming niki, Dek Arye. Kangge gabung dengan Munyin Kulkul, nggih kebetulan lagunya niki. Terwenten, yang penting Dek Arye megending Kang Yang dan Mang Ming nggih. Wow, rauh sak yang makarya. Ini rajang nyantai demun. Ngelantur wentan. Napi niki. Gus Bawe. Ini lagu Goma Merdeka. Manis-manis. Ini. Suk semua itu Gus Bawe. Semanis kenyamnya Gus Bawe. Kenten. Ada. Nini kia. Lambat. Nge. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kena nini pas yang buka niki nini gaya. Rajang galung kuningin nini ditunggu lawarnya. De lawar genang imbung sate kuah kuah baleng. Tum peh megendepan beurutan. Kena nini gaya biasanya rajin sate meluncur ke Gema Merdeka. Ya ngelantar rentan. Periring suka jiwa. Kari monitor nanti beli periring suka jiwa. Nggih rajang nyantai. Napa niki? Pih, penggemar sami rauh kal uyak lawar jigus nggih astung kare uyak lawar. Nggih, mudah-mudahan sekan niki. Ah, mudah-mudahan sekan. Biasanya dia uyak lawar begitu cicip neng lawar aja enten dia gitu. Hanya dalam mimpi selama niki ngeh. Mudah-mudahan makin real niki. Nyata guys. Kenten biwayan. Nyambung biwayan lalu niki dagang satu. Dua lapan belah batuh ya. Ah niki biasanya baru wayan lalu. Rajin ngelawar. Jag urab lawar. Misi komoh. Tum. Kenten biwayan lalu. Salam buat Ian Jensen biwayan lalu ngeh. Niki Ian lalu. Berteman baik sareng Bian Jensen niki. Nah ulian memisah niki. Isan. Salam buat Ketut Mariani, tetap salamnya ngikih nyuh kenten. Mateng rem ale deh. Apo cek tuh kolongane. Air mana air nih? Bayu Rusmiati baru bulan kari monitor nggih. Lagi sibuk bersih-bersih niki. Ampun rapi. Mungkin rumahnya, ruangannya, kenten. Ada apa nih? Oh, kang ngirim urutan. Kang Wang dah semeter lantangnya. Meh, jag lantang melemad. Nih, kenken cara ngabe mulih urutannya niki tiang. Nih, kan dibawangnya kalongan tiang urutannya. Nih, tan perlu ngangentas kresek malih. Niki analu sampun sarang Tut Mariani sami-sami niki semeran sami suksema niki setunggare rahayu segarogar sampun taribur untuk gending-gending balinya Gema Merdeka kiwantan ampurayang duaning sampun galah niki sampun jam ngene nggih sampun jam pituwengi ledang benjang niki wawan male ditianggu Renaldi ngelungsur mau pamit pupu dan ditantuk para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Sua kembali kita di Anjang Sana Udara malam ini, tentunya bersama pramusiar Anda Wina Kristina. Fansia, seperti biasa Anda bisa ikutan acara ini lewat sosial media Facebook, Instagram, atau juga WhatsApp.

Panitia Agama Merdeka, itu dia lagu dari Wahyu dengan judul Slow. Jadi dulu pertama kali dia disebutnya Wahyu Slow ya. Dilanjut lagi, Panitia Agama Merdeka kali ini dari Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Panitia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Itu dia sederhana miliknya dari Sheila on 7. Jadi yang kangen-kangen sama suaranya Sheila on 7, semoga saja bisa terhibur. Kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya, sesi potret untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9891. 100% alami warisan Nusantara.

Pansiego Merdeka, itu dia berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Kita sambung lagi Fanstia Gema Merdeka. Kali ini datangnya dari Bali Star ya, dari Bali Star Fanstia Gema Merdeka. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Utara, Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Panstia, cukut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fansia Gawang Merdeka lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Ada kabar bagus, jadi kini semua bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro. Menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya juga melimpah. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Sayu Beauty Salon itu ada di Batu Bulan dan Denpasar, dan Salon Sayu Beauty Salon ini di Denpasar satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Ayo fans setia, buruan datang, ajak keluarga dan teman-teman dan rasakan pengalaman lengkap satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan infonya tentang Agas Bistro di 0859517400088 atau like IG @agasbistro.

Oke, Fansia Gema Merdeka, kita lanjutkan kembali. Kali ini ada satu lagu yang akan kita dengarkan miliknya dari Ari Lasso bersama Ariel Tatum.

Sebuah lagu miliknya dari Ashanti dengan judul Mengapa Oh Mengapa. Baiklah fans setia Gema Merdeka, saya akan temui saja di sini yang sudah meramaikan anjang sana udara. Ada Wayan Naya dari Pedungan, request tak ingin usainya Kesia Levronka. Nang Angga dari seputaran Banjar Saren Kaler di Senongan mau request lagu Kangen Band tak akan terganti. Mbak Wina makasih. Niwen Lastri yang ada di Belayu Tabanan ikut Mbak Wina cantik Justin Aldrin yang judulnya Hilang. Ada juga ini gimana nih, Yan Alu dagang soto delot lapangan Belah Batur, hadir Mbak Wina makasih. Inggih makasih, semoga jaya lancar dagangannya tuh ya. Kita akan langsung saja untuk mendengarkan sebuah lagu dari AOP, Bodohnya Diriku.

Nomor absen berapa ya? Kemudian Indrawardi Mancawarna hadir, Mbak Wina cantik, selamat malam. Disusul kemudian oleh Wayan Marvel di seputaran Sukawati, lagu Kahitna, Andai Dia Tahu. Di play ya Mbak, salam spesial buat yang spesial ada di hatiku. Pasti telurnya dua ya. Made Hendra di Desa Tumar Getabanan, kirim salam buat aku yang lagi santai, buat kakaknya makasih dan selamat bertugas. Oke.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: 97,7 FM.

0: Oke, Fansiago Merdeka, itu dia Liodra dengan lagu Bodohnya Aku. Buat Ki Aci yang ada di Sukawati, main nake gitu koma ngomong nih. Ya, nanti kita ingat ya, kita ketemu lagi, kita jalan-jalan, kita hangout, kemudian kita beli tipa tahu, lumpia. Oke, Fansiago Merdeka. Terima kasih dulu, saya lanjut ya. Kita dulu. Saya ke WhatsApp saja. Ibu Juru Soke. Ikutan ya Mbak Wina. Oke. Pak Yansu juga nih. Di seputaran Klungkung. Kamulah orangnya Anji ya. Udah keputar deh kayaknya tadi Anji. Terus. Oh, Suksema sampun di calling. Mungkin ini ucapannya buat Ji Gus Renaldi ya. Ada pula, sabar fansnya banyak nih. GAC, ikut kemana ge? U-nya panjang sekali lagu. Nanti Wina dikasih gitu deh, apa namanya itu? Stiker yang anak kecil jalannya megol-megol kayak bebek itu loh. Ada Bapak Putustun juga di seputaran yang Batu. Terima kasih sudah hadir. Kita dengar saja. Yang tadi sudah request lagu Kahitna, sabar dulu ya.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Oke, fans setia Gema Merdeka, sekarang kita bakal sambung lagi untuk menemani Anda di himbauan malam, yaitu dengan satu lagu dari Naf, Kau Masih Kekasihku.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Fans Tiagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fansiagama Merdeka. Kita akhiri saja himbauan malam sampai di sini. Terima kasih sudah temani saya. Selamat malam dan jangan lupa tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata ada skincare rutin yang bisa dilakukan di pagi hari untuk kulit kering. Pertama, gunakan gentle cleanser atau pembersih wajah yang lembut. Lalu pakai serum vitamin C supaya bisa jaga kelembaban wajah. Jangan lupa pakai eye cream, moisturizer, serta sunscreen supaya tetap terlindungi dari sinar UV. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai lip balm supaya bibir tetap lembab sepanjang hari ya.

Caleb G adalah penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu pop dan R&B bernuansa mellow serta penuh perasaan. Ia mulai menarik perhatian pencinta musik tanah air lewat karakter vokal yang lembut dan emosional. Nama Caleb G mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hit seperti It's Only Me dan Kebutuhan Hati yang sukses viral dan banyak diputar di berbagai platform musik digital maupun media sosial. Dengan perpaduan musik pop modern, lirik yang relatable dan nuansa romantis yang kuat, Caleb G berhasil menjadi salah satu penyanyi muda yang populer di industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi dan sore hari, hidup di lingkungan bersih dengan genangan air tenang. Gejala umum penderita DBD, demam tinggi mendadak, sakit kepala berat dan nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, muncul bintik merah atau ruam kecil, mual, muntah dan hilang nafsu makan. Cara utama pencegahan DBD adalah melalui 3M, menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air. Fokus pengobatan adalah meredakan gejala dengan banyak istirahat, kompres hangat dan minum cairan yang cukup, cairan hidrasi untuk mencegah dehidrasi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97 Merja FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans Tiago Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya, pastinya di program Kopi Dangdut. Gus Albi pastinya kembali mengajak Anda jobar ya, mengajak bergoyang dan bergetar lagi selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ratna Antika. Oh, tidak bisa. Tapi kalau request lagu bisa kok ya. Siapa bilang enggak bisa? Pastinya bisa. Bisa banget malahan ya. Fans Tiago Reka yang mau bergabung, mau request lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix juga boleh ya, sesuai dengan kesukaan fans Tia. Bisa langsung bergabung ya di Facebooknya fan, di Facebooknya Gema Merdeka maksudnya ya, di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ya, Gus Aldi masih di sini kok ya sampai jam 7 pagi. Nggak bakalan ninggalin Fans Tiago Merdeka kok ya. Oh ya, jangan lupa juga nih Fans Tiago Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk mampir juga ke YouTube kami ya. Langsung subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pacar 5 Langkah dari Uut Permatasari sudah di request oleh kakek senandung yang ada di Sakura. Oke, selain kakek senandung, kita sapa juga fans setia Gomerdeka yang lainnya ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagunya Nayla Karisma 11-12 buat Kak Gus Aldi. Makasih dan selamat bertugas. Selamat beraktivitas juga buat Ibu Jenny ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Nini Gusta yang ada di Pemedilan, lagunya Ria Amelia. SMS sudah langsung mengudara ya. Selamat pagi juga buat Pak Mangku, Pak Mangku tukang cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi ya sebentar. Ada Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Requestannya sama ya, Pacar 5 Langkah sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung, ada Gus Aji Maco, Gus Aji Maco yang ada di Semabaung Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita sekarang ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung banyak juga ini ya. Wow, luar biasa. Kita langsung sapa deh ya. Yang sudah bergabung ada Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di Facebook. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di Facebook, ada siapakah ini? Ada Dadong Wahyu, Dadong Wahyu yang ada di Angentake. Terima kasih sudah bergabung Dadong Wahyu ya. Terus masih dari Facebook yang sudah bergabung ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem, mau request lagu DJ katanya, Mengapa Kau Tak Bisa Menghargaiku. Ini nama penyanyinya siapa ini ya? Nanti kesal dicek dulu ya. Coba kesal dicek dulu lagunya, semoga ada. Kalau misalnya nggak ada mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Oke, satu lagi deh ya yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Komang Nuning, satu lagi Komang Nuning deh ya, ketinggalan. Mau request lagu Jagung Rebus, tapi nggak tahu nama penyanyinya katanya. Jagung Rebus, setelah Gus Aldi cek nggak ada jagung rebus ya, yang ada jagung bakar. Jagung bakar mau nggak? Jagung rebusnya kebetulan habis ya, sudah diborong mungkin. Ya udah, Gus Aldi ganti sama jagung bakar aja deh ya. Jagung bakar dari Linda Moy.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, fans Tiago Deka, warga lingkungan Tegas Kelod, Gianyar, digegerkan dengan penemuan seorang perempuan meninggal dunia di kamar kosnya. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ักสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ika Nurjana featuring Aldi Bragi, Memandangmu. Lagunya sudah di request oleh Bu Tutnari yang ada di Jalan Oja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya. Setelah Gus Aldi memandang di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka, sudah semakin banyak yang bergabung ya. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang lainnya ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Sekarang waktunya Gus Aldi lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka. Kita mulai dari Sanur dulu ya. Di Sanur ada Kakek Dania mau request lagu Seruling Asmara dari Rana Rani katanya ya. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya gak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Kakek Dania yang ada di Sanur. Masih ada waktu kok ya sampai jam 7 pagi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Lagunya Garam dan Madu sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga sebentar, ada siapa lagi nih? Ada Pak Ngurah, Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Lagunya Dewi Purwati, Pak Pos sudah langsung mengedara juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang ke Facebook lagi ya. Tadi kita sudah sapa di WhatsApp, kita sekarang pindah ke Facebook. Yang sudah bergabung ada Bu Jero Soka, Bu Jero Soka yang ada di Pedungan ya. Terima kasih Bu Jero sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Pak Wayan Siaja ya, yang ada di seputaran

Dan Ubud, terima kasih juga sudah bergabung di Facebooknya Gema Merdeka ya. Buat fans Setia Goreka yang lainnya yang belum bergabung juga masih bisa ya, masih gosok ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bulan Sutena. Susah abang, tapi kalau fans Tiago Reka pengen menjadi lelaki full power, gak perlu susah-susah kok ya. Caranya cukup dengan minum Vitalik nih fans Tia. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterangan dari Ayu Lestari. Cinta hebat, sehebat masa depan kita juga nih fans Tiago Reka ya. Tentunya kita mulai dari masa muda dulu ya. Kalau masa muda kita isi dengan hal-hal yang hebat, hal-hal yang positif, pasti masa depan kita juga mengikuti ya. Pasti bakalan hebat juga nih ya. Oke fans Tiago Reka, pastinya masa muda yang hebat itu, yang pertama kita menjauhi minuman-minuman keras, kemudian rokok dan narkoba juga nih fans Tiago Reka. Ini nih yang harus kita jauhi dulu ya. Setelah itu baru kita mulai dengan prestasi nih fans Tiago Reka. Selain itu yang ini nih jangan sampai dilupakan juga nih fans Tia ya. Karena ini tidak kalah pentingnya juga nih fans Tiago Reka, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Denada. Jogetin aja. Masih semangat joget-jogetnya? Ada yang semangatnya sudah mulai berkurang? Tenang, kita semangatin aja lagi dengan Vitalik ya. Vitalik ini juga sudah semakin mudah didapatkan di apotik dan toko-toko obat, pasti ada Vitalik ya. Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Permasalahan sampah ini ya, ini memang benar-benar menjadi PR ini buat kita nih fans setia Gema Merdeka. Masalah sampah memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku jijik. Tapi kalau kita sudah menjaga lingkungan kita ya, terutama masalah sampah seperti yang barusan sudah kita bahas ya, pasti gak bakalan jijik lagi ya kalau lingkungan kita sudah bersih ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Itu berarti kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia mereka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya, ramai banget yang bergabung. Pastinya Gus Aldi tidak lupa mohon maaf juga ya kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Tapi lagunya sudah semua diputar ya. Semoga terhibur dan bisa menambah semangat juga pastinya ya. Kini waktunya kita beraktivitas kembali, tapi sambil beraktivitas, fans setia Gema Merdeka bakal disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu terakhir ya sebagai lagu penutup kita. Satu lagu dari Gladys, Kau dan Aku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fansti ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini fansti Gema Merdeka di edisi hari Selasa 2 Juni 2026.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gima Merdekanya Tren Fun Setia dan Nakal dari Gigi. Ya, sudah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini. Fun Setia Gima Merdeka untuk Anda dimanapun Anda berada. Yuk, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.